0: Berilus ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak ya?
0: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
4: Sabar Pak, coba minum ini.
5: Apa ini Bu?
4: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
7: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
8: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muarakati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma,

0: Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murafarma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, An. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Kesel aku mas, ngenegi kesel.
2: Astagfirullah mbak, sampean nyapo? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas muki.
2: Oh alam mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Adalus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiat istimewa.
1: Ya wis, iki tak pake yo. Gawe mas mui Agarilus Herbal Drink, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

0: Iya sahabat Ciro, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jai di pagi ini. Tadi sudah Bang Jai dirikan lagu-lagu yang di request dari via telepon di segmen sebelumnya ya sahabat Citra ya. Menghibur sahabat Citra, menemani aktivitas pagi dan tentunya meningkatkan kebahagiaan, itu yang utama si hari ini ya. Jadi itu semua yang menjadi harapan kita semuanya, sambil melakukan aktivitas tanpa adanya beban, tanpa adanya tekanan ya, tanpa adanya pikiran yang mungkin memberatkan. Biar serasi. Ya untuk sahabat Citra di segmen ini, Bang Jai akan kembali menyapa di via telepon bagi sahabat Citra yang sudah siap dan menanti untuk di via telepon, langsung saja ada siapa. Halo Citra Kopi dan Duta Garilo CLT. Semangat luar biasa. Ada Mama Islah ya, kawasan U1. Ya. Sedang apa aktivitas Mama Islah?
1: Ini lagi nyapu aja.
0: Oh, lagi nyapu aja.
1: Iya.
0: Ah, udah nganterin Islah berarti ya.
1: Enggak diantar Mas ya, sama
0: berangkat. Oh, dia berangkat sendiri ya.
1: Jalan dia, berangkat sendiri.
0: Oh, gitu. Jadi cuma siapin baju gitu ya, nyiapin bekal gitu ya.
1: Iya. Deket kok Bang Jai?
0: Oh, iya. Dekat lapangan ya, gak jauh ya?
1: Gak jauh.
0: Ya deh, Mama Islah mau ditemani lagu apa?
1: Lagunya Salam Rindu itu tadi Mas Jai.
0: Salam Rindu?
1: Yang kita lari tadi, yang mana Bapak tadi loh.
0: Baik, nanti diputerin ya.
1: Ya.
0: Salam sapanya buat siapa Mama Islah?
1: Salam sapanya buat Mama Unggul, buat Bapak tadi ya Mbak Putri. Mata dua R, mata rupa, mata raja, mata rupa, mata rupa, mata rupa, mata rupa, mata rupa, mata rupa, mata rupa, mata rupa, mata
0: rupa, mata rupa, mata rupa, mata rupa, mata rupa,
1: mata rupa, mata rupa, mata rupa, mata rupa, mata rupa, mata rupa, mata rupa, mata rupa, mata rupa, mata rupa,
0: amin, amin.
1: Sama-sama,
0: sama-sama, sama-sama, terima kasih ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Islah kawasan U1 yang sudah bergabung dan menyapa. Kita akan sapa satu penelpon lagi sahabat Citra untuk di via telepon, ada siapa? Halo Citra Kopi di Angduta Garilo CLT.
2: Halo, ini pagi dengan happy agar CLT sehat segar semangat.
0: Semangat. Ada Mbak Kus ya kawasan Tugu Sempurna. Baik, sehat alhamdulillah.
2: Ya sehat.
0: Mbak Kus.
2: Ya.
0: Bagaimana kemarin ramai di sana?
2: Ramai di daerah ini, sini.
0: Oh ramai ya, banyak ini, lomba.
2: Kalau lain-lainnya nggak tahu.
0: Nah, lomba apa aja di sana? Ya,
2: banyak anak-anak, ibu-ibu,
0: banyak, ya?
2: Bapak-bapak.
0: Hari
2: berturut-turut.
0: Itu di Petrans Jaya ramai banget ya?
2: Iya, mungkin ada organ di tempat Mas Harmono juga organ.
0: Mana-mana
2: organ.
0: Ya di mana-mana organ. Tempat Bang Jai juga organ tunggal ya. Memang lagi. Masih,
2: ya.
0: Jadi hobi ya itu organ tunggal ya. Apa?
2: Masih
0: nyanyi gak? Waduh, Bang Jai mah sebenarnya gak bisa nyanyi. Tapi ya kalau cuma buat hiburan mah oke-oke aja. Kadang-kadang nyanyi.
2: Hanya di kamar santri ya.
0: Ya Mbak Gus, mau ditemani lagu apa ini Mbak Gus?
2: Ya, Kura-kura dalam perahu.
0: Kura-kura dalam perahu?
2: Lesti.
0: Kura-kura dalam perahu. Wah gak ada nih kura-kura dalam perahu.
2: Baru loh Mas.
0: Kura-kura dalam perahu ya.
2: Ya masih baru itu sama dengan ada yang punya itu.
0: Sebentar, sebentar Bang Jai cek dulu ya. Kura-kura dalam perahu.
2: Iya.
0: Dari Lesti.
2: Iya baru.
0: Oke.
2: Sama dengan ada yang punya itu.
0: Wah belum ada ternyata. Nanti disiapin besok ya ada ya.
2: Oh iya. Kalau gitu ada yang punya aja ya.
0: Ada yang punya aja ya. Baik, nanti diputerin ya.
2: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Mama Isra ya, sekeluarga, buat Mbak Ujani Kusti, Mbak Wisyanti, Mbak Giat, Mama Devan, Mbak Rini, Mas Wahyu, Mas Sumarno, Mas Harmono, Mas April. Untuk semuanya aja Mas.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya buat keluarga aku, semoga pada semua sehat ya.
0: Untuk amin.
2: Juga kayaknya suaranya belum fit ya.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih banyak ya Mbak Kus ya.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Kus ya kawasan Tugu Sempurna yang sudah bergabung dan menyapa dia sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdut edisi kali ini. Sahabat Citra, karena waktu yang membatasi kebersamaan kita di program Citra Kopi Dangdut, maka sudah saatnya Bang Jay izin pamit di ruang dengar Sahabat Citra. Tapi jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya yang akan menemani aktivitas Sahabat Citra. Dan masih bersama Bang Jay nanti untuk program selanjutnya. Tetap rapatkan barisan, Bang Jay akan kembali hadir menyapa Sahabat Citra semuanya. Tetap semangat untuk aktivitas hari ini, Bang Jido akan mudah-mudahan ya lancar selalu, bahagia selalu untuk Sahabat Citra semuanya, dan tentunya bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau yang selalu dekat di hati dan lebih dahsyat mendunia. Bang Jaisin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa.
3: 106 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.

0: Walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, brik.
1: Kok sampean ngejak ibrik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina brik. Kapsul kardina brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Pernah terjadi di Masjid Istiqlal, seorang imam salat hari raya, dalam memimpin salatnya, ia lupa membaca kalimat-kalimat takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Bahkan di tempat lain, ada seorang imam sholat Jumat lupa membaca Al-Fatihah dalam memimpin sholatnya. Khilaf, atau yang sering disebut lupa hingga berbuat salah, ternyata merupakan sifat yang memang ada pada setiap manusia. Tidak disebut manusia kalau tidak punya sifat lupa. Namun menurut Rasul, sebaik-baiknya orang yang khilaf, jika ia ingat akan kekhilafannya, ialah segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, setiap manusia pernah berbuat khilaf, dan sebaik-baik orang yang berbuat khilaf

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.
2: Menggelegar

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.

0: menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agaril Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432 dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411 dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7761

Bapak Amir Karsidi Sukadana 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah 0821-7929-1579

Ya sahabat Citra, lagu Isabella ini dipopulerkan oleh band asal Malaysia, tapi banyak sekali dinyanyi atau di cover oleh band-band asal Indonesia. Ada seperti Sule yang pernah juga tuh ada coverannya Isabella dengan ciri khas suara Sule yang melengking tinggi gitu kan sahabat Citra.

Sahabat Citra, lagu Isabella di pagi ini dari Candil menghadirkan di ruang dengar Sahabat Citra, menghibur dan tentunya menemani aktivitas Sahabat Citra, menghantarkan kita ke menit 57 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pukul 8 pagi, udah 9 pagi, matanya burem kali ya. Kurang ngopi kayaknya ya Sahabat Citra ya. Dan hari ini agak berbeda dengan hari-hari sebelumnya.

0: Karpet Express 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu etama premium dibuat dari susu kambing etama.

0: kamu terjogol le. Wes to jajalan sik.
1: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
2: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Oh, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus, akhir-akhir ini kok gampang sakit aku? Gula aku tinggi, BAB nggak lancar. Perut

kan beda yang memang memiliki sistem di dalamnya. Jadi bedanya ini memang sesuai rencana, bukan beda tiba-tiba jadi orang gila, nggak kayak gitu sih sahabat Citra ya. Walaupun ada juga yang beda gara-gara jadi orang gila. Itu biasanya konten kreator YouTube kayak Baim Wong yang pernah, terus Atta Halilintar juga, Dede Ainun gitu ya sahabat Citra ya. Yang mereka sebagai konten kreator nyamar jadi orang gila memang ada juga, itu juga beda sih salah satunya. Tapi maksudnya beda ini sahabat Citra, kita harus punya personal branding. Kita harus punya yang namanya ciri khas diri kita sendiri gitu loh. Nggak plagiatis sama orang lain, terus juga nggak dimirip.

0: bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lo bune Brick.
1: Kok sampean ngejak Brick aku toh pak?
0: Si aja salah paham si. Nanti dulu. Bukan kita yang Brick.

0: Yanto ya. Iya, kalau Pak Yanto mah udah pokoknya udah di luar kepala ya ingatnya. Gimana kabarnya Pak Yanto hari ini?
1: Alhamdulillah, masih sehat, merdeka.
0: Masih sehat, harus sehat terus dong ya, jangan masih ya. Oke, Pak Yanto lagi ngapain aktivitasnya nih Pak Yanto?
1: Ruang kopi ini terus telepon enggak bisa.
0: Waduh, seger banget pagi-pagi udah ngopi ya biar melek. Aha, waduh ambulan tuh lewat tuh.
1: Iya.
0: Pak Yanto. Udah sarapan belum pagi ini?
1: Udah, sarapan nasi uduk.
0: Oh, nasi uduk. Emang di Lubuk Linggau di mana-mana nasi uduk ya?
1: Iya, banyak.
0: Heeh, tinggal pilih aja. Setengah meter ada tuh di perjalanan.
1: Ya.
0: Betul sekali.
1: Udah.

0: kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal dan agen-agen terdekat di daerah Anda serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Qualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Sehat Dokter Herbal.

3 etawa juga bisa untuk meredakan keluhan asam urat serta memenuhi kebutuhan nutrisi harian seluruh keluarga ya, mulai dari anak hingga dewasa. Nah sahabat Citra, bisa banget tuh mendapatkan susu Etawa Zigo 26 di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dan ya seperti biasa, untuk promo undian Agustus masih tersedia ya. Setiap pembelian produk utama ada agar lulus CLT, hijau, dan agar rilus drop, maka diperkenankan untuk mengambil undian ya sahabat Citra. Nah disitu kalau beruntung bisa juga nih nanti dapat susu Zigo Etawa secara gratis kalau beruntung.

Udah pokoknya jangan sampai ketinggalan promo undiannya. Berlaku hingga akhir Agustus nanti. Oke, balik lagi ke sahabat Citra nih. Udah pada ngantri di via telepon. Tapi kayaknya di via Facebook juga udah rame nih ya. Nah, sebelum Dina sapa-sapa, satu buah pantun dulu untuk menyemangati sahabat Citra semua di pagi menjelang siang hari ini ya. Dalam rangka kemerdekaan nih, kayaknya pantunnya masih sedikit nyerempet gitu ya. Kayu

0: kawan kita semua merayakan hari boleh merayakan 17 Agustus.
1: Menurut gimana tuh pantunnya tuh? Dari A ke Us ya. Jadi ujungnya A jadi ke Us, Agustus gitu. Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, Bang Lis ya. Ada lagi?
0: Ya, ada lagi dong.
1: Oke, lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa nih pagi ini Bang Lis?
0: Lagunya kalau ada ya ini lagu baru atau lagu lama?
1: Lagu baru ya, lagu terbaru.
0: Lagu baru Sakit Hati ada.
1: Sakit Hati dari siapa tuh?
0: Dari Putri, yang versi yang baru ada.
1: Dari Trio Macan ya, ada

0: Epi Apur, Jaya, Magaseli, Armono, Cilumut, pokoknya semuanya aja Mbak Lina, yaitu kasihan dengan uang belakang.
1: Oke,
0: Satu segala buatnya Mbak Lina, semoga dia tugas sampai tuntas, diberikan kesehatan dan kenikmatan.
1: Amin,
0: amin. Halangan dan rintangan.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bang Li.
0: Iya, pendengar dari Radio Citra ini. Semoga kita

Baik Sobat Citra, kita sapa dulu yuk yang udah ngantri nih di via Facebooknya ya. Udah lumayan rame nih pada absen. Hadir, hadir, hadir. Oke, kita baca dari yang paling atas. Ada Jian Faiza, hadir dari Talang Manjung. Ada Nigis, assalamualaikum Mbak Dina, hadir Mama Rahel dari Seberang Suban. Oh, di mana tuh Seberang Suban? Mau request lagu Ayang Culik Aku dong. Siap. Salam-salamnya buat pendengar Radio Citra aja. Salam spesialnya buat suami dan anakku, semoga sehat selalu. Buat Mbak Dinanya terima kasih banyak. Terima kasih kembali Mbak E. Lanjut, Uti Denava, Uti Nedeva, kebalik-balikan ya. Assalamualaikum, selamat siang dari Kaltim, ikutan gabung, makasih Merdeka. Dari Kalimantan Timur, aduh jauh bener nih ya, luar biasa. Uti, salam kenal Uti. Lanjut, ada Wiwi Sugianto, hadir Kak dari Lubuk Linggau. Salam untuk orang tua saya, semoga sehat selalu, amin, amin. Ada Lisanya Sopian, hadir dari Mupe, Raja Cinta, Citra Gang, saya assalamualaikum Dina.

0: kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami.

simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnan.

0: kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agaril Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anisa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau.

0: disebabkan oleh orang lain, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain. Karena itu, bila kita ingin hidup selamat dari bencana, maka sedekah merupakan salah satu jalannya.
1: Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Semani.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 101,6,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Tip sehat dokter herbal. Tip
2: sehat dokter herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami.

0: faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Muti.

Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah.

0: Kecamatan Purwodadi 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda.

0: karo golek sambil apa ki?
1: Iki aku ngerasane nek benjolan lho bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yuk bingung arep tak kulup apa tak oseng.
0: Abang bayi papa gak kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yuk kenek. Iki lho nyong Prokanda produknya agarilus cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yuk pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek.

0: nggih. Monggo, dibantu-bantu tetanggane rewang-rewang riyen.
1: Nggih,
0: ancene musim rewang niki. Ya diaturi Mama Isla tembangnya jeng merengnya kita bangun apa, Ma?
1: Kami negara angin. Gak lu kan gak rumah nih kayak Mbak Sina. Kan gak pakai radio kayak Mbak Sina.
0: Pribon?
1: Kayak saya gak pesen gak pakai radio kayak kayu. Jadi saya itu ketahuannya negara angin.
0: Nge, siap. Salam Mirian diaturi kagem sinten Mama Isla.
1: Kami tanggu Mas Adiwai, tanggu Cucu Mauti, Mbak Mis. Mas Arif, Mas Aladi, Mas Arsante, Pak Harmono.
0: Nggih.
1: Terus, Pak Parmi, Mbak Tindi, Ibu Marni.

0: akreditasinya Cak Mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 manajemen sama S1 informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
0: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
0: Lemak nian, kalau Cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2

0: Tunggalatus kali 0,6. Citra FM Lubuk Linggau, Sidoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Di antara kita, masih ada orang yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutangnya. Padahal, dia telah mampu membayarnya lebih cepat. Dia lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan. Karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong.

0: Lubuk Linggau 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
1: Dipersembahkan oleh
2: 3 alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
3: BPJS Kesehatan.
0: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Semani.

Tunggalatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol,

0: 102,6 Citra FM.
1: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwek emen to awakmu saiki.
2: Mosok se? Rasaku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Koyok to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Zigo 26 susu kambing etawa premium murni diperkaya

Sobat Citra, masih di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau nih bareng Dina. Dan ya kali ini ada Adia Jauh Adia Sayang nih ya, diputerin lagu Minang untuk menemani Sobat Citra semua di siang menjelang sore hari ini.

lagu lama sampai lagu yang terbaru. Jadi yang suka nostalgiaan, yang suka sama dangdut-dangdut lama, rapatkan barisan bareng Dina di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Batagor. Madi hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya.

Dengerin lagu dangdut terbaru. Siang udah campur sarian, sore ini bareng Dina ada beragam lagu nih yang bakal nemenin Sobat Citra semua. Ada lagu Minang, lagu Sunda, dan ya lagu dangdut mulai langsung.

sore-sore gini coba kita kasih kesempatan lagi buat Sobat Citra yang mau gabungan ke via telepon. Langsung aja kita angkat teleponnya nih Sobat Citra. Ada siapa? Jangan lupa passwordnya kita di Citra Batagar.

0: Ada Ibu Kasim, gimana kabarnya hari ini, Bu E?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Lagi ngapain, Bu Kasim?
1: Ini lagi nganggur, pulang dari sawah nengok air.
0: Pulang dari sawah? Ya. Waduh, istirahat dulu, Bu. Makan-makan dulu, minum dulu.
1: Ya, ini lagi ngopi.
0: Waduh, lagi ngopi ini malahan ya. Emang beda nih, Ibu, luar biasa. Selamat menikmati kopi hitamnya, Bu Kasim.
1: Ya.
0: Nah, lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa hari ini, Bu E?
1: Minta lagu Judulnya Lewat Pintu Belakang, Mbak.
0: Apa? Maaf, Mbak, diulangi.
1: Lewat Pintu Belakang.
0: Lewat Pintu Belakang. Oke, Dina puterin ya Lewat Pintu Belakang. Boleh salamnya buat siapa aja nih, Bu Kasim?
1: Salamnya buat Bagus, Bu Deni, Mbak Lucy, Mbak Fatima.
0: Oke.
1: Okay. Tante Aladin.
0: Aha.
1: Semua fans Citra aja, Mbak.
0: Semua fans Citra. Ada yeah. Spesialnya enggak nih?
1: Untuk Mbak Dinaja, selamat tugas. Sampai jumpa.
0: Oke, okay. Terima kasih banyak, Bu Kasim. Silakan dilanjutkan kembali ngopinya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, seger banget nih ya sore-sore gini ngopi. Kegiatan udah kelar semua. Nyantai gitu kan, dengerin radio, dengerin lagu dangdut ya, sambil ngopi-ngopi santai. Kita lanjut Sobat Citra, ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon? Halo Citra Batagor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana?
2: Batagor, gue yang rame-rame polpuasnya.
0: Polpuasnya, ada Bi Wani ya?
2: Ya, betul.
0: Oke, pangling nih.
2: Tadinya,
0: tadi gimana?
2: Apa kabarnya, Dek?
0: Kabar baik, sehat sekali, Bi Wani, alhamdulillah.
2: Ayo, sehat lah.
0: Sehat juga, alhamdulillah.
2: Kalau gitu. Dunia, ayo dunia.
0: Gimana?
2: Dunia mana nih, Ceng Yardi?
0: Kak Juna ada,
2: ada,
0: kan setiap hari ada ya. Nanti Kak Juna sore nanti ya ditungguin Bu Wani. Nanti silam parian ditemenin sama Dedek Juna ya. Bu Wani lagi ngapain aktivitasnya nih?
2: Lagi itu istirahat sama kawan-kawan.
0: Wah, sama kawan-kawan lagi lihat lomba apa gimana?
2: Kawan-kawan sama cece.
0: Enak banget. Alhamdulillah ya kumpul-kumpul. Gimana?
2: Minum kopi, makan
0: mirip-mirip. Waduh, nikmat banget ya. Udah rame-rame, ngopi bareng gitu ya, Bi Wani.
2: Yalah, adik, ramai.
0: Alhamdulillah. Ya, Bi Wani mau dengerin lagu apa hari ini, Bi Wani?
2: Lagunya kalau dia ada kurang bumi.
0: Apa, maaf?
2: Kurang bumi.
0: Kurang?
2: Bumi.
0: Kurang bumbu, lagu dangdut, lagu apa tuh?
2: Lagu dangdut. Adikin? Kalau kurang bumbu, aku tambahkan, kan?
0: Oh gitu. Bentar ya, coba Dina cariin ya. Salamnya dulu Bi Wani buat siapa aja nih sambil Dina cariin lagunya.
2: Siapa yang masuk di?
0: Ada Mbak. Aduh, Mbak siapa tadi lupa? Ada. Aduh, lupa lagi Bi Wani ada siapa tadi? Oh, ada Bu Kasiam.
2: Ya, salam kenal Ibu Kasiam. Dengan Wani di Kota Padang.
0: Aha.
2: Noto Ibu Deni dan dia suka jadi Dendeti dan Rastri dan nyantai Mbak Yantai Mbak Kos dan Tok Watai dan Tok Mak Dito dan Mak Mat dan Mak Epan.
0: Oke.
2: Dan noto Mak Anwar Wa Awi. Dan noto Ita di Pulau Sotau dan noto anakku yang bernama Supaya Tidak. Lagi selalu panjang umur kidinya dan Alvin dan Alfa minta sehat selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal
2: alamin.
0: Oke, ada lagi spesialnya Mani?
2: Untuk Arpanto dan Merulian dan Kabo. Dan untuk Yantau Papal Jan dan untuk Hanapai dan Bang Mait dan Bang Amir dan Mbak Im dan Mak Kerbit Mbak Kerbit. Buat semuanya adik ya.
0: Oke. Ya, terima kasih banyak.
2: Salam kak untuk pesiar lalu adikku dunia bahagia selalu.
0: Amin.
2: Umur hidupnya kalau dari apa-apa adik ya.
0: Siap, terima kasih banyak.
2: Keluarga adikku minta sehat selalu di dunia.
0: Amin ya Allah.
2: Tak lamin,
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Kita beradikku, tanya cantik, tanya cerdas.
0: Oke. Okay.

0: Lanjut sahabat Citra, satu telepon lagi. Ada siapa yang udah saya di via telepon? Halo Citra Batagor.
1: Aduh, Ita Magarius benar-benar puasnya.
0: Oh, puasnya ada siapa di mana?
1: Mbak Cindy.
0: Oh, ada Mbak Cindy. Gimana kabarnya Mbak Cindy?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat selalu Mbak Cindy.
1: Mbak Dina sehat apa lagi flu?
0: Sehat juga nih ya, tapi lagi flu aja. Walaupun flu tetap sehat ya. Tinggal ngilangin pileknya aja ini, karena berangsur-angsur sembuh insya Allah. Mbak Cindy lagi ngapain nih Mbak Cindy?
1: Lagi bantu suami aku itu gali tanah.
0: Waduh, bantu gali tanah nih.
1: Iya.
0: Mau bikin sumur apa gimana?
1: Mau bikin WC.
0: Oh, mau bikin water close ya. Mbak ya, Cindy, oke, semangat terus. Udah makan belum nih biar makin berenergi gitu kan gali tanah?
1: Udah dua kali,
0: Mbak. Udah dua kali, belum yang ketiga ya Mbak Cindy ya. Oke deh kalau gitu yuk nih biar makin semangat.

0: anu. Siapa lagi ya, Mas Tartanto, Harmono, Pak Arif, Pak Wayu Jait. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Kalau udah masuk ini agak lupa, Mbak.
1: Lupa ya, tiba-tiba yang freeze ya.
0: Mbak Ati.
1: Oke.
0: Ya udah lah, Mbak.
1: Oh, udah. Ada spesialnya enggak nih, Mbak Cindy?
0: Yang belum disenggol. Mbak Dina, kalau mau campur sari kok susah banget, Mbak Dina.
1: Susah banget ya, karena emang saingannya banyak tuh penggemar campur sari ya. Jadi rebutan teleponnya.
0: Makanya, masuk-masuk lagi lesu aku, Mbak.
1: Gak campur sarian sari lesu ya. Ya udah kita dangdutan aja.
0: Kemarin, Mbak, gak pernah masuk.
1: Oh iya ya, bukan kemarin masuk kayaknya nih, Mbak Cindy, enggak ya?
0: Enggak.
1: Waduh, ya bantu nyimak aja ya yang lain yang gabungan.
0: Takut pagi itu yang enggak juga bisa.
1: Oh gitu. Ini alhamdulillah kebagian nih kan sore-sore ya kita dangdutan lagu Minang, lagu

0: sekarang konsumsi Morinda juga.
1: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda,

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau.

0: 3 Lubuk Linggau serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra

0: disebabkan oleh orang lain, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain. Karena itu, bila kita ingin hidup selamat dari bencana, maka sedekah merupakan salah satu jalannya.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mana?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0822-1122-4420.

0: 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Ratus 2,6 Citra FM.

Sabila 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli
0: nak mah apa? Atuh teh kita cek eta mah mah kitunya.
1: Kronisnya
0: amun tos ngadahar jeruk kata ibu, ya Allah perihna kitunya. Agarius drop katanya. Alhamdulillah nya abdi eta isuk saacan tuang eta diminum 15 tetes, terus pas salat zuhur eta diminum deui 15 tetes, pas salat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta saenggeus tangin wae. Ya alhamdulillah urang jujur bae urang mah langsung nelpon kana layanan eta. Nya mangga amun boga keluhan-keluhan anu kos abdi ye mangga ngaos nusumsi Agarius drop eta wungkul ti abdi Agarius dropnya. Amin amin amin aminnya. Tos kitu wae lah ti abdi ulah poho nomor abdi bisik teh percaya simpen bae nomor abdi 0821 8167 6166. Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata alhamdulillah nyata amin.
2: Untuk mengetahui produk Agarius lainnya, klik www.agarius.id. Agarius Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
4: Suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata, murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Senyummu terhadap saudara adalah

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Haratus wae komene wae poe mlebu Linggau Radio Citra. Hilam pari petang padek tegalau ya. Oke, jumpa gingen juna petang nih go 15 Agustus 2026 Merdeka go Radio Citra. Oke, mana dulur kabar petang kak ya? Dak boleh angat ulah satu ya. Masih sejuk-sejuk sedap-sedapnya itu ya. Sedap-sedap obona ngeli wong lomba, sedap-sedap obona nyeblak, nak model, nak basu, nak tewan ya. Sedap-sedap gale ya. Yalah kalau lagi sedap-sedap kak nih jangan lupa ya untuk sedap-sedap bertatangan namai kak nih bercanda jin juga berbahagia. Nengok informasi seputar silam pari gua haratus wae ko mana mae pam lebok Linggau Radio Citra. Bahame agarilu series Indonesia. Yolah lur kalau macam itu yang nak request lagu dan juga tembang-tembang ya juna haturkan halaman petang ya gabung nami go 0733 45 1977. Jangan lupa pas sote Citra hilan pari petang padek tegelau.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam.

0: resiko kanker dan mor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sawise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
1: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Tip sehat dokter herbal. Tip sehat dokter herbal.
5: Keluarga sehat Indonesia, mah merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Emang DNA salmon beneran ampuh? Nah,

0: peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk, mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: ...102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra, budaya

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
6: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
5: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolahan lho, Bu ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: 'Apa kata mereka tentang MB Skin?
7: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock? Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
4: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM.

0: Miskin, hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

Duh, Yalang Kemalang lagu tuh ye, mujolah lagu tuh tunya gaya. Yalah kalau macam itu lor ya, jangan sampailah kita ini ya menjadi malang gara-gara jat atai ya. Jadi ponga berusul nilai menponga jat atai ya lor ya, karena Tuhan tidak pernah tidur dan akan ada karma yang menanti. Di. Ya lalu kira-kira di hari sesuai komentar MFM Lubuk Linggau petang kak ni ada berita baik ya. Berita apa baik? Nah kita saji ke. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetap lagu Amigo hari sesuai komentar MFM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Caknya tuh kalau Juna lewat daerah mana tadi tuh yo? Daerah mana tuh lur? Tanah Priok, Simpang Priok. Daerah mana yang ada? Oh Sering Agung ya, yang ada sering yang besar tuh jolur mengaliri seluruh Musirawas dan Lubuk Linggau, airnya dari mana-mana itu ya. Itu tadi ada lagi lomba bidua, bidua tuh basu rengawak doh. Lomba bidu membisicul tuh ya, bidu ngambang. Aman bedo tenggelam bahaya lor ya, umban kali wong basi agale ya. Nah untuk itu, untuk yang lagi lomba-lomba, yang lagi menikmati 17 Agustusan, Juna ucapkan halaman petang ya, dan juga halaman menikmati lomba-lomba memeriahkan HUT RI ke-81. Bibi-bibi disikak lah menang lomba apa be, lah dapat nama be, lah dapat baskom, lah dapat ember ya, lah dapat blubu ya, lah dapat pinggan ya, lah dapat sidu. Biasanya hadiah mak-mak tuh pekakas dapur ya, pok namanya itu ya, pok bermanfaat. Kenangan sang 17 ya. Jadi menubuh masa tuh semangat, merdeka merdeka merdeka, walaupun home ing season dikit ya, tapi kalau kita semangat merdeka tuh pade ada orang ninggal. Yalah kalau macam itu Juna sapa dulu untuk kamu galo-galonyo yang ada di Lubuk Linggau bagian barat ya, Lubuk Linggau timur, Lubuk Linggau selatan, dan juga Lubuk Linggau utara. Semoga selalu happy dan juga bahagia bahami Radio Citra dan juga Agaril Series Indonesia. Nah lor, ini caknya tuh lah banyak nih berita-berita yang datang dari bumi Silampari. Kalau macam itu langsung baik inilah dia Citra Bibolemes bahami haratus wekoman nama FM Lubuk Linggau Radio Citra.

Hari tersebut kau menama Epam Nobo Linggau. Kabar sore ini pade-pade nih ya. Namun sebelumnya kita sapa dulu untuk Kope Ima ya. Kope Ima nari kuasa gue bisa sertakan salam sapanya dari mano ya, dan juga lagunya lagu apa. Jangan helek-helek, jangan segan-segan ya Kope Ima ya. Oke, ini berita pertama nih, tidak kalah seru ya. Oke, karena ini terjadi kebakaran gue Desia Petunang. Desia Petunang nih adik kawan aku 2-3J ya, di sana. Dan di sana dekat PT sawit itu ya, kira-kira ngapa bisa terbakar tiga rumah gue di set Petunang tuh ya. Wong lagi 17-an ape konslet listrik ya, ape ade wong bakar namanya lupehe tuh ya, atau lupa nama-nama ya, lupa nama-nama bahaya. Ya, hari tersebut kamu namanya PM Lubuk Linggau dini hari 17 Agustus, tiga rumah warga Petunang Musirawas habis terbakar. Ya, berarti tengah malam mujo hero dipacak terbakar ya rumah gue di sebelah Petunang Musirawas tuh. Kalau begitu, hei, kalau dia berita dan informasinya bahwa Mecitra bi boleh mes pade tegila. Dilansir dari linggopost.co.id, sedikitnya ada 3 unit rumah warga tidak mampu di Dusun 6 di Sea Petunang, Kecamatan Tuan Negeri, Kabupaten Musirawas, ludes terbakar. Ih, ngeri ya. Peristiwa itu ini terjadi di hari Senin 17 Agustus 2026 dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian barat. Gara-gara kebakaran itu ini, 3 kepala keluarga kakak kehilangan tempat tinggal. Beruntung cuma ada korban jiwa dalam peristiwa itu nih, alhamdulillah ya. Sendipet dicari, harta yang dapat ditutup, nyawa ya celade jualana ya. Berdasarkan informasi dari Desa Petunang Bebek Krismanto, yaitu ngate kronologi pasti belum diketahui, tapi tiga rumah yang terbakar posisinya berdekatan dan juga bebahan papan. Nah, wajar geceng merambat hetu lur ya, hetu bebahan papannya lur ya. Nah, tiga rumah hetu ini posisinya bersebelahan, kemudian rumah juga dalam kondisi masih papan sehingga api geceng besar. Ketiga rumah hetu ini milik Sahari Haryanto, Beya dan juga Darno habis terbakar sama isinya. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Alah, menangos dale dem di game cula di namanya-namanya dah ya. Turut berduka cita untuk tiga rumah warga di Dusun 6 Desa Petunang. Nah, kira-kira apa sih masalahnya yo? Apa konslet ya? Apa ade wong ndak madam apa ya pegok mane mujo pacak kebakaran gua di siapa tunang ya. Kita lanjutkan lagi beritanya bahame harat sesuai komen nama PM Lubuk Linggau di kabar hilang pari. Api itu yang pertama ya diduga berasal dari rumah Sahari, kemudian merambat ke rumah Baya dan juga terakhir ke rumah Darno. Api pertama dari rumah Sahari, kemudian merambat ke rumah Darno dan Bayan ya. Di rumah Sahari saat itu nih ya, cuma ada kedua anaknya yang masih duduk di SMA. Nah, apa gara-gara kompor, apa gara-gara lah gas ya, apa gara-gara lupa madam gulai, tapi masa jam 3 itu nih masak gulai ya. Nah, cak malu ini ya. Alhamdulillah cuma ada korban, kedua anak itu ini selamat ya dan berhasil kabur ya. Dan kedua anak itu ini ya keluar melalui pintu depan sebelum api menghanguskan seluruh bangunan ya. Kebakaran diketahui setelah keduanya berteriak minta tolong. Teriakan itu ini didengar Baya dan juga Darno yang langsung keluar rumah dan memadamkan api dengan alat seadonya. Namun api sulit dikendalikan, api baru berhasil dipadamkan setelah 1,5 jam oleh warga. Lah, celah ada nino teh ya, celah ada pemadam pemadam kebakaran ya, ada kuat kugutur ya pemadam kebakaran gue Musirawas tuh kemana gutur hatuna rumah terbakar ya, biasanya no gutur kak galak nonton live ku ya. Nah, dan ketiga rumah itu adalah rumah dari Uhang mohon maaf tidak mampu dan juga pekerja serabutan ya. Ya Allah ini belum kita ketahui ya apa penyebabnya, semoga besok kita tengok lah ya apa itu penyebabnya ya, dan semoga bisa jadi pelajaran untuk kita galau-galau tidak bermain api ya. Menubuh galak-galak bergelut dengan api, oh bodak tahu api itu dapat membakar nama-nama. Untuk itu menponga masak ya, menponga asek-asek di rumah onga tuh ada kabel telanjang ya, ada juga nama
apa ya, listrik yang kurang aman ya, itu harus ditindaklanjuti. Jangan didiami ya, mengkonslet lah bahaya loh.

Oke, dulurku, harus sesuai komen nama EPM Lubuk Linggau. Kita salam sapa dulu nih untuk kuat-kuat kita yang sudah bergabung ya. Ade Aper, Ade Aziz ya, dan juga Ade Melianopi, Ade Dede Gina yang sudah bergabung dengan Juna tentunya. Gua harus sesuai komen nama EPM Lubuk Linggau ya. Ini apa namanya tip salam ya di Lintas Landai dan Lintas Marung ya. Dan juga ada Amsel, dan juga Ayu Rewi, dan juga Ayu Fani, dan Ade Oman, dan juga gali-gali kuat aku yang lidu mendengarkan harap sesuai komen nama yang PM Lubuk Linggau Radio Citra Hilang Pari Petang Kabe.

Harap sesuai komponen FM Lombok Linggau Radio Citra. Itulah tadi ya berita dan informasi tentang pemadam dan juga kebakaran ya. Jika pemadam kebakaran ya, pemadam kode IU kemana itu apa itu ya. Mungkinnya lagi 17 Agustusan ya. Pokoknya itu membakar 3 rumah di Dusun 6 Desa Petunang. Kita berikan doa dan juga harapan. Semoga itu nih dapat menyisakan barokah dan juga pelajaran. Karena sejatinya ada ate yang namanya musibah aduh ditanggalan, dan ate juga yang namanya musibah itu hanya menyebabkan kesedihan, tapi juga ada efek positif yang dapat kita ambil. Bibo kepada nyanyi lur ya. Oke, kalau macam itu dulur, jangan kemana-mana, nilai juna bilik lagi, tetap lagu amai, gua harus sesuai kemana-mana FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra hilang pari petang, padek tegeleo, jangan kemana

0: itu katanya. Yang hijau, saya coba beli, Pak. Saya beli satu botol. Nah, memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah beratin sampai 2 kilo paling.
1: Sebelum minum Agarilus jalan berapa
0: meter? Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih, Pak.
1: Setelah minum Agarilus bisa
0: 2 kilo, Pak. Habis satu botol itu
2: luar biasa
0: deh, Pak.
2: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agarilus?
0: Jadi kalau Agarilus ini pengalaman saya itu ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
2: Maaf Bapak, aktivitasnya
0: sekarang saya

0: ojo lali re. Rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu re.
1: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
2: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
3: Indonesia masih terus dengar radio.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point.

0: menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilo Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anisa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan

Karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, dan

0: Insan, bila insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: 102,6 Citra FM.

berasal dari bahasa Jawa. Tekewer-kewer itu maksudnya itu kondisi kita yang sempoyongan, tidak bisa berdiri tegak, letoy, tidak bisa mengontrol diri, lemes, atau berayun-rayun, geol-geol, kayak itu. Nah, itu namanya tekewer-kewer, ya. Atau kalau misalnya barang tuh melah tekewer-kewer tuh menjuang linggel tuh lada apa ya? Da padegi, kayak itu ya. Larus sak sano meletek sano ya, lajur sano sini. Nah, itu namanya tuh lah tekewer-kewer, ya. Nah, sesungguhnya lagu koplo itu sahabat Citra sudah ada sejak dahulu kala, ya. Dari lombongan Eri Susan itu kalau yang zaman itu, ya. Dan juga ada lagu dari Ikke Nurjanah yang Yunus suka banget, itu judulnya Padang Rembulan. Nah, itu salah satu

0: di apotek-apotek, toko atau gria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan

0: 0812-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Pak, nyapa kok mojok? Karo golek sambil oto ki.
2: Iki aku ngerasane nek benjora lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak pulu opo tak oseng.
1: Dah Bang Bayi, papa. Gek kasih arep payu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho, nyong. Tokanda, produknya agar ilus, cocok

0: kesehatan ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah

sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: Nadia di radio kesayangan Anda ini.
1: Kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo

pijakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi

0: 102,6 Citra FM.
1: Herbal drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstrak sarang semut, ekstrak kulit manggis dan propolis.

0: Terima kasih kepada Agarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarilus selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasa ke ngenbe Agarilus harus awa evena.
3: Telas setunggal men pun raus nesak eco.
2: Terus aniki kistane pripun
3: pun? Pun botol nenten raus.

0: alhamdulillah setelah sampai rumah Karilus minum siang dan sore dan mau tidur itu alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak nyesek lagi, sudah enak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tak bangun tidur enggak nyesek lagi.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM.

0: dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan

0846-4432 dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding 0821-7962-1411 dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci 0813-7765-05

0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di

program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock. Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan.

0: Bu apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho Pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor

0: Ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si aja salah paham si. Nanti dulu. Bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi

dari bencana? Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menutup 70 pintu-pintu keburukan dan bencana. Berdasarkan bukti dalam masyarakat, ternyata sedekah itu menyebabkan seseorang hidup terpuji, disayang dan dibela masyarakat, dan senantiasa didoakan masyarakat.

bencana yang disebabkan oleh orang lain, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain. Karena itu, bila kita ingin hidup selamat dari bencana, maka sedekah merupakan salah satu jalannya.

0: khas citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi.

Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.

0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram, @unif.bina.

Tenda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda, sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar

0: ini Anda dengar dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

masak, ada yang sedang mau antar anak sekolah, ya kan? Terus juga mungkin ada yang sedang disibukkan, ada yang lagi ngasah parang, mau buka lahan. Ada juga yang mungkin lagi apa itu namanya ngasah pahat, yang mau nyadap karet. Ya pokoknya apapun itulah aktivitasnya sahabat Citra ya pagi ini bersama program Citra Kopi Dangdut, persembahan spesial bersama Agarilus LT-nya untuk sahabat Citra mengawali pagi dengan happy ya, yang selalu sehat dan selalu bahagia. Pagi ini sama dengan pagi yang lalu sahabat Citra ya, kemarin Kota Lubuk Linggau mendung di pagi harinya tapi panas juga di siang harinya. Sama aja ini, hari ini juga tetap mendung pagi harinya tapi ya panas lagi untuk siang harinya ya. Itu prediksi aja, tapi kita melihat sebagai pelajaran atau sebagai contoh itu tolak ukurnya di hari kemarin sahabat Citra. Ya tapi apapun cuaca hari ini dan bagaimanapun suasananya, yang penting hati sahabat Citra harus bahagia ya. Pokoknya rapatkan barisan hingga pukul 8 pagi di program Citra Kopi Dangdutnya, Bang Jay hadirkan lagu-lagu dangdut hits, kemudian ada juga dangdut koplo, ditambah lagi dengan pop-pop koplo terbaiknya. Jadi untuk sahabat Citra

51977 atau bisa juga bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau di status terbaru yang sudah Bang J update. Tapi sahabat Citra di pagi ini, untuk sahabat Citra ya, sabar dulu yang mau gabungan di via teleponnya, karena Bang J ada informasi yang akan selalu Bang J update setiap harinya. Dan berikut ini sahabat Citra, informasi seputar BPJS Kesehatan ya, yang melayani untuk kesehatan sahabat Citra, terutama yang ingin berobat ya, untuk menjamin kesehatannya agar tetap bagus, tetap mulus ya. Ya, karena dengan layanan BPJS Kesehatan kita terbantu sahabat Citra ya, cukup membayar iuran per bulan saja kita sudah mendapatkan jaminan kesehatan selamanya. Waduh, iya dong, selamanya selagi kita bayar. Tapi ya, ada juga tuh yang menerima bantuan dari pemerintah yang memang untuk layanannya ditanggung oleh pemerintah sahabat Citra, pembayaran tiap bulannya. Ya, tapi apapun bentuknya sahabat Citra, kalau Bang J sarankan ya jangan lupa tuh, setiap orang harus memiliki BPJS Kesehatan ya, untuk menjamin apabila nanti kita ada keluhan kesehatan.

1 itu membayar Rp150.000 per bulan, kelas 2 Rp100.000 per bulan, kelas 3 total iurannya itu Rp42.000 per bulan. Tapi peserta itu hanya bayar Rp35.000 karena ada bantuan pemerintah Rp7.000. Artinya dengan uang yang bahkan hari ini tuh habis untuk sekali makan ayam cepat saji plus minum, seseorang udah ikut dalam sistem perlindungan kesehatan nasional. Sekarang kita lihat Jepang. Di Jepang, asuransi kesehatan publik juga wajib dan sistemnya itu kuat, tapi iurannya itu tidak sesederhana Rp35.000, Rp100.000 atau Rp150.000 sebulan. Untuk pekerja formal, tarif asuransi

dianggap ya, BPJS itu ribet. Tapi kalau dibandingkan, sistem kita itu sebenarnya sangat murah hati. Bayangkan, 35 ribu sampai 150 ribu per bulan, lalu saat tindakan besar, itu bisa ditanggung. Di Jepang, sistemnya itu lebih mahal, lebih disiplin, dan pasien tetap punya porsi bayar. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, di luar negeri itu lebih enak, jawabannya ya tergantung nih bagian mana yang dilihat. Kalau lihat antrean dan kenyamanan, Jepang mungkin menang. Kalau lihat iuran murah dibandingkan besar manfaat, Indonesia itu punya kartu truf yang sering kita maki sambil tetap kita butuhkan. Tapi justru di sini masalah besarnya. Kalau iurannya terlalu kecil, sementara manfaatnya

bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte.